Gaya makru garing rajin amin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.